0: tekai na. Api itu bila adukan lah kan apa desi ya paribu kiki anda desi yang ganne puluang mudah kata laba dengan orang gila.
1: Mata meme EFI takshane kene kota mata kune meme EFI takshane kela kaya ni samaaning meme motor rata bolat car rata agi ina teknologi kak ni
0: itu. Hari ini hari make advance teknologi kak samaaning bike solen ni kabel itu kak. Namun tapi ekar beri diunu kala EFI takshane degi hilat iya no itu ada ekar ni sa terima sahin honda full consumption ya full economy kak
1: iya no. Efficiency kak.
0: Efficiency kak iya no. Itu kota kilometer panah ke hati lihat mata terus 20 liter lagi. Itu orang mereka terus memulih ke modal apa tipe kaling hati laksa anu panda. Tapi ekor yang higher laksa anu nama das nama siya sama amin. Pan laksa anu nama das nama siya itu adu kerlat. Ino laksa deka.
1: Laksa deka kini gana adu elati.
0: Laksa deka kini gana adu elati. Ino atpi dalam modal daya modal tabah ganda buluang. Ita modal leasing pasukan ganda buluang. Leasing pasukan ganda kuda tiada mana ting. Mulai kegiatan ini perasaan.
1: Ekorisa
0: api laksir dat adu mudeliking mulai ke wahari kegiatan lah. Karena api pasukan salah tiada. Ekat panggitan ni tamu honda tortiak pay api wahari buki.
1: Ani wahari. Mekian itu dengan thamangge wahana sihine ak tiada. Nang sihine itu an badah velat ini un mulai kegiatan mawa gikak nang bike kak karena mulai kegiatan macchara gevan noni kian ekanang. E perasaan ko amu wisandala diela tiada. KD Rice Motor Private Committed Limited betin. Ekanat mata keran noni.
0: Ini terakhir kami tahu bodi dia tiada. Kadang mevagi navi nata aksinya aktif, mevagi fuel efficiency aktif, na navi na motorbike kat. Panlaksha anu nama dah kita hambe nak lagi, nanti tagga hambe nak lagi tamai.
1: Oh, samaning ni, itu benda saya na ready tiennya eva.
0: Oh. Jadi ekonomi saya mungkin dengan mereka tamu, dan mereka sih apa toga ekstrem sih mereka tay. Mereka toga usaha dengan mereka tiennya. Ikmaning ayolah booking sekarang na peluang. Api langka watim, api panas paha kita pada New Jeda itu nanti, no langka watim, utur negi ni dah tulu. Ekonomi saya, I think api oleh tiernya agamu.
1: Samaan ni wahana ikut biadang kerana kita ini sally, valing bahu teraya kianing rutting elegant. Hebei, oya KD Rice bike kita keragaan no kiala kian ni mah. Siapa siak mah sally rendin ni apai ratai tu li, apai ratai nishpadne kita handa bayan itu aragan na puluam bike kita tamai KD Rice within noat aragan evilat ini. Egalat matak kerana gamang bohmas suhdi arwinda mahatnya ala pitek sambandunat mevila wisterak kian.
0: Bohmas suhdi
1: right. Egalat matak kerana gamang. Apa yang anda hadapi sindu ahan? Mahapari kita kawan ne? Prasna dagan notu ne?